Kr anu keru aun aunku mestahamu kmu mesu intermu tef ma'atu ap at ku ap at